92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Thank you, terus dengerin 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital. Nah itu dia, ya kan. Seneng banget masih bareng sama gue, Imo Fani, hari ini teman Pro 2 nemenin kamu, ya kan, di Spada Weekend. Yang sebentar lagi gue bakal digantiin sama Marta Dilar sih, ya kan. Dia udah gak sabar banget nemenin kamu, teman Pro 2. By the way, sebelum aku diganti sama Marta Dilar, nanti iya yang bakal hadir, aku mau kasih juga informasi nih buat kamu teman Pro 2. Kalau dalam menyemangati atau dalam semangat hari kebangkitan nasional ya, ini PLN lagi-lagi menghadirkan promo ya yang keren banget. Kali ini promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fasa semua program tarif. Jadi semua golongan tarif gitu kan. Dan program ini berlaku mulai tanggal 30 Mei kemarin sampai dengan tanggal 2 Juni 2026. Sebentar lagi sih, jadi kamu harus manfaatin program ini teman Pro 2. Yang bisa kamu akses juga ya langsung melalui aplikasi PLN Mobile, itu dia. Jadi ya sekarang aktivitas di rumah kamu jadi makin lancar kalau misalnya kamu tambah daya ya, tanpa kamu juga khawatir turun atau bahasanya tuh kayak ngejepret gitu kan. Mulai dari masak di dapur, kerja di rumah, sampai quality time bareng keluarga, hidupin AC, semuanya bisa ya, semuanya lebih nyaman dengan listrik yang andal. Yuk bangkit berdaya, maju bersama PLN, download aplikasi PLN Mobile sekarang dan nikmatin promo tambah daya Mei laju lebih terang. Oke, itu dia informasi yang juga hadir teman Pro 2 hari ini, dan nanti ada informasi lain juga bakal nemenin kamu. Tapi kayaknya gue udah harus pamit dari Spada Weekend sesi pertama ya, karena nanti bakal hadir ada Marta Dilar yang bakal nemenin kamu di hari ini. Tetap dengerin program Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: lagunya. Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.
1: Sembilan dua koma lima produser Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman produser pagi hari ini ditemani sama Marta Dilar tentunya di pada special weekend sampai jam 9 pagi nanti. So keep on turning only on produser Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Salah dari Aditya Zara jadi lagu pembuka di pada special weekend barengan sama Marta di pagi hari ini, teman Pro 2. So ya, di pada special weekend tentunya gue akan kasih kalian informasi-informasi yang mungkin aja nih bisa bermanfaat gitu kan, atau nanti bisa dicoba nih teman Pro 2, karena beberapa informasi yang gue bagikannya nanti ada hubungannya sama kesehatan dan juga makanan nih. Jadi bisa nanti ya kalian ya, dicobain gitu kan resepnya, atau nanti bisa dipraktekin nih olahraga apa yang bakal infonya gue kasih gitu. Dan gue udah siapin ada 3 informasi teman Pro 2, beberapa diantaranya nih ya. Yang pertama ini ada 7 olahraga kardio untuk jantung yang lebih sehat. Terus juga nanti ada informasi resep-resep olahan daging yang praktis untuk keluarga kamu nih ya. Dan satu lagi ada buah-buahan yang bisa dimakan untuk menurunkan kolesterol teman Pro 2. Apalagi kan kita abis Idul Adha ya, banyak banget tuh makan daging gitu kan. Jadi kayaknya informasi yang bakal gue bagi nanti itu bakal berguna banget buat kamu gitu. So, jangan kemana-mana, tetap dengerin gue pastinya cuma di Spada Special Weekend.

Okay, selamat pagi. Masih barengan sama Martha Dilar di pada special weekend hari ini, teman Pro 2. And ya, apa kabar teman Pro 2 di pagi hari ini?

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Raden Inta Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Pro RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

Tambahin telur, tambahin perbumbuannya kayak kaldu bubuk, garam, dan juga merica bubuk. Nah nanti tinggal kamu aduk aja tuh ya sampai merata antara daging sama bumbu-bumbunya itu. Nah kalau misalkan udah, bisa kamu tambahin tepung panir dan nanti kamu aduk-aduk lagi ya. Setelah itu kamu ambil cetakan nih ya, cetakannya berbentuk bulat teman pro 2. Nah nanti di cetakan itu tinggal kamu masukin adonan dagingnya. Nah kalau misalkan udah dimasukin, ditekan nih dagingnya sampai padat ya, sampai gak ada rongga-rongga lagi tuh di cetakannya. Nah setelah itu kamu bisa bungkus adonan daging itu pakai plastik wrap yang kenceng ya teman pro 2. Nah kalau misalkan adonan daging tadi udah kamu bungkus pakai plastik wrap yang kencang, nanti kamu bisa masukin ke dalam freezer dan nanti tinggal kamu goreng aja deh kalau misal kamu mau menggunakan itu sebagai beef burger. Gampang banget kan teman pro 2 caranya, dan bahan-bahannya juga sih gak terlalu repot ya gitu. Pasti ada juga di pasar bawang-bawang, tadi telur, terus juga bumbu-bumbunya simple banget sih, kayak cuma kaldu bubuk, garam, terus juga merica bubuk deh gitu. Nah selain itu nih teman pro 2, kalau misalkan kamu pengen ngebuat olahan yang kayak Jepang-Jepangan gitu ya, atau mungkin kamu yang suka makan makanan Jepang nih kalau misalkan lagi jalan-jalan gitu kan, nah, tapi karena lagi ada daging di rumah, bisa banget nih kamu olah aja jadi beef teriyaki gitu. Nah untuk buat beef teriyaki ini teman pro 2, kamu harus siapin bahan-bahan, pastinya daging sapi ya, terus juga bawang bombay, bawang putih, minyak goreng, gula pasir, terus juga garam dan juga air secukupnya. Terus kalau untuk buatnya gimana nih kak? Nah kalau untuk buatnya teman pro 2, gampang banget juga. Ini yang pertama pasti dicuci dulu daging sapinya sampai bersih. Nah setelah dicuci, iris ya daging sapinya jadi tipis-tipis, karena kan kalau beef teriyaki dia identik sama yang tipis ya gitu bentuknya gitu, supaya enak juga langsung hap gitu. Jadi dagingnya diiris sampai tipis-tipis teman pro 2. Kemudian itu ya setelah diiris, bisa iris bawang bombay juga sama cincang bawang putih. Nah kalau misalkan udah dilakuin tuh ya kedua hal tadi, tinggal dimasukin aja irisan dagingnya ke dalam mangkok, terus tambahin kecap manis, kecap asin, minyak wijen, saus tiram, merica bubuk, dan saus teriyaki. Nah tinggal diaduk-aduk aja tuh sampai rata teman pro 2. Nah kalau udah diaduk tadi ya daging sama bumbu-bumbunya, itu tinggal ditambahin bawang putih cincang ke dalam mangkok, terus aduk lagi nih sampai rata. Nah kalau udah tercampur semua nih tadi daging sama bumbu dan bawang-bawangannya, tinggal kamu masukin daging itu ke dalam kulkas selama 30 menit sampai 1 jam teman pro 2. Nah kalau udah dimasukin ke dalam kulkas sekitar kurang lebih 1 jam, itu kamu bisa langsung panasin minyak, terus tumis bawang bombaynya sampai harum dan layu. Udah deh, tinggal kamu masukin daging yang udah kamu buat tadi, terus juga nanti tinggal diaduk-aduk aja sampai dagingnya berubah warna. Kalau misalkan udah berubah warna, tinggal ditambahin air secukupnya aja sama pro 2. Nah terakhir tinggal dimasukin perbumbu-bumbuannya kayak garam, terus kaldu bubuk, gula pasir. Nah udah deh, tinggal diaduk-aduk-aduk aja sampai dagingnya kerasa empuk. Ya udah deh, abis itu tinggal disajiin. Itu dia teman pro 2 yang mungkin ya bisa kamu cobain di rumah gitu kan, kalau misalkan kamu bingung mau dibuat apa ya kira-kira daging yang masih ada di kulkas ini. Tadi mungkin bisa dicobain ya, bisa untuk buat beef burger dan juga untuk buat beef teriyaki. Nah kira-kira teman pro 2 di rumah mau buat yang mana nih?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, di

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu, RRI Banyak Lampung.

Kamu masih dengerin Marta di pada Special Weekend Temu Pro 2, dan informasi yang selanjutnya akan gue bawain ini berhubungan sama yang manis-manis tapi dia sehat Temu Pro 2, yaitu buah-buahan nih. Jadi kalau misalkan kamu suka makan makanan manis ya, mungkin bisa ganti yang lebih sehat dengan buah-buahan gitu juga. Dan apalagi ya, kita kan abis banget banyak makan daging ya beberapa hari belakangan ini karena habis Idul Adha gitu, dan mungkin ada yang takut kolesterolnya naik gitu kan Temu Pro 2. Nah, gue akan kasih beberapa buah yang bisa kamu cobain untuk menurunkan kadar kolesterol nih Temu Pro 2. Beberapa buah yang kamu bisa makan untuk menurunkan kadar kolesterol nih Temu Pro 2 itu ada apel, ada alpukat, ada buah pir, ada buah beri, buah anggur, pepaya, jambu biji, terus juga jeruk, kiwi, dan juga tomat nih Temu Pro 2. Jadi itu beberapa buah yang bisa kamu cobain atau kamu makan untuk menurunkan kadar kolesterol yang kamu punya nih Temu Pro 2. Apel sendiri ini Temu Pro 2, dia dari buah apel ini punya kandungan vitamin yang tinggi ya, dan juga antioksidan polifenol yang mampu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Nah, kalau untuk alpukat ini dia memiliki kandungan glutathione. Ini adalah antioksidan yang berpotensi menurunkan risiko penyakit jantung dan juga kanker. Nah, kalau untuk buah pir ini dia mengandung 16% kebutuhan serat harian tubuh kamu gitu ya. Jadi yang butuh serat itu cocok banget juga nih untuk makan buah pir. Kemudian untuk buah beri ini dia merupakan buah-buahan yang tinggi akan polifenol, yang polifenol ini merupakan antioksidan alami untuk menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Nah, kalau untuk pepaya ini Temu Pro 2, dia memiliki antioksidan ya yang akan bekerja dengan enzim paraoksonase untuk menghambat pengendapan kolesterol dalam tubuh. Terus kalau untuk jambu biji nih Temu Pro 2, dia juga memiliki kandungan vitamin dan antioksidan yang melindungi jantung dan juga kerusakan akibat radikal bebas. Terus kalau untuk buah tomat nih Temu Pro 2, buah tomat ini kaya akan serat, terus juga vitamin B3 yang bisa bantu mengontrol kadar kolesterol jahat dalam tubuh sekaligus meningkatkan kadar kolesterol baik. Nah, mungkin aja Temu Pro 2 ada buah-buahan yang tadi gue sebutin yang jadi buah favorit kamu. Nah, itu bisa jadi sup makanan yang selalu kamu makan mungkin ya setiap hari gitu, karena selain mungkin favorit, itu juga ternyata bermanfaat buat kamu. Dan Temu Pro 2, gue masih akan temani kamu sampai jam 9 pagi hari nanti. Kalau misalkan ada lagu-lagu yang pengen kamu dengar di jalan atau di rumah ini, boleh WhatsApp aja di 081 79 925 925, atau melalui Instagram kita di @prodobdl, nanti akan gue puterin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadipun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 95 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Nina Coming From Fist, teman produk, jadi lagu terakhir dari Martha Tilly Addis pada special weekend hari ini. And special thank you untuk teman produk 2 yang udah dengerin Martha dari jam 7 kurang lebih tadi ya, dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi hari ini. Dan untuk teman produk 2 semua, semoga kalian tetap semangat ya apapun yang dijalani, seperti lagunya Fist tadi ya. So terakhir dari gue, let's defy and express your willingness only with Prodo Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Prodo Air Bandar Lampung, teman bola kamu, sekali di udara tetap di udara. See you teman Prodo 2.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar mau masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain? Weh, tolong laptop gua!

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Teman terbaik kamu. Kedua RT Bantu Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, hari ini ditemenin sama Naura Kila dan juga
1: Ziva Salma. Kita bakal bareng-barengan sampai jam 2 siang nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung,
0: teman terbaik kamu.

0: seperti biasa ya teman berdua di Santai Siang Special Weekend ini kita bakal kasih tahu kamu banyak banget info menarik nih.
1: Iya betul banget.
0: Yang pertama ada skuad muda merah putih yang bidik prestasi di turnamen voli internasional.
1: Wow.
0: Lanjut nih, perut begah abis makan daging saat Idul Adha. Ada nih rekomendasi teh yang cocok buat kamu.
1: Wah, buat gak begah lagi ya. Nah yang terakhir nih ada produksi drakor Moving Season 2 dimulai. Wan Gyubin ambil alih peran Bong Sok. Nah semua itu bakal kita bahas tetap di Santai Siang Special Weekend.
2: This is Santai Siang.
1: Balik lagi nih sama kita.
0: Yes. Out ya,
1: out. OTW lagi.
0: Iya, OTW lagi. Okay. By the way, kayak gak kerasa gitu gak sih, iya, nah udah OTW lagi gitu.
1: Kayak perasaan gue nih, gue baru kemarin nih itunya apa?
0: Gue kayak masih
1: naiknya.
0: Utas gitu. Iya. Enggak ya, kejauhan
1: lebih,
0: ya?
1: Lebih.
0: Kejauhan sih kalau utas. Cuman kayak baru kemarin itu kan kita naik out, sekarang
1: iya,
0: udah mau jadi agit.
1: Lagi, kayak gak kerasa gitu loh, gue belajar apa selama ini.
0: Iya kan, tapi kayak gue menyadari mulai tahun ini kita
1: baru
0: tuh bakal
1: lock in.
0: Iya, kita bakal belajar terus, kita bakal ngejar impian kita.
1: Iya kan? Soalnya abis ini kita ke UNIF kan. Terus juga pasti juga pada ngejar nilai juga sih.
0: Iya, jadi kayak udah enggak ada waktu main-main gitu.
1: Udah enggak bisa hangout-hangout lagi kita nih.
0: Iya. Tapi ini omongan aja enggak?
1: Iya.
0: Lo yang tipe yang sekolah sekolah langsung pulang atau sekolah nongkrong? Abis itu kayak geser
1: pulang sih. Sekolah pulang. Kalau lu sekolah
0: gua
1: geser
0: sekolah,
1: ya?
0: Sekolah pulang bimbel.
1: Iya boleh. Iya sih jujur ya. Jujur bimbel sih, lu bimbel
0: gak bisa disebut dong. Pokoknya itu ya.
1: Nah itu lah ya.
0: GG
1: gua II.
0: Tapi kayak apa ya teman-teman dua, kayak emang waktu tuh cepet banget berlalunya.
1: Time
0: flies so fast.
1: Asik. Nah teman pro dua yang lagi lock-in-lock-innya nih bisa cerita ke kita di 081799 2595 atau di
0: Instagram kita di @pro2. Kita tungguin kamu ya.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibalik.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

Siapa sih yang nggak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

Cie yang nggak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibalik.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Tiara, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kau.

0: Arasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Arasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.
3: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri
4: sendiri. Oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
5: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
4: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
5: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
4: Emang ada jurusan apa aja di situ?
5: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
4: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
5: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

World Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936 dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: sucker, fake fucker.
1: Boleh.
0: Yeah, that was coming from
1: Fire by Olivia Rodrigo.
0: Yes, teman berdua, ini salah satu lagu yang sedang relate sih, jujur.
1: Relate ke Zipa nih, Zipa relate.
0: Karena apa ya,
1: kayak apa tuh?
0: Ada suatu personal lah yang gak gue
1: personal bisa banget nih. Habis putus.
0: Dan
1: putus. Boleh sih. Oh iya.
0: Tapi pas kan gue tuh gabut gitu kan, abis
1: life after breakup
0: gitu, gue tuh kayak mencoba-coba cari hobi dan tontonan gitu.
1: Jadi lo
0: sesuatu yang dapat menyenangkan gue lah ya,
1: biar lo senang. Iya, terus akhirnya lo menemukan apa nih?
0: Gue nemuin salah satu drakor yang wow banget nih.
1: Apa tuh yang wow banget?
0: Moving, tau gak lo?
1: Apa tuh? Gua gak nonton drakor
0: Moving, terus juga ini sekarang mau ada season 2-nya.
1: Apa tuh season? Nah
0: iya,
1: kasih tau
0: tentang drakor Moving kan. Ini tuh tentang seseorang yang punya super power gitu. Now, jadi kayak orang-orang di Moving ini punya super power yang unik-unik gitu loh. Ada yang bisa terbang, ada yang apa ya, ada kekuatan super, bisa nunjuk-nunjuk barang gitu.
1: Jadi ini tuh musim pertamanya season 2 kan.
0: Iya. Terus dan ini tuh kayak karakter Kim Bon Sok itu diberankan sama Won Gyu Bin, itu digantiin sama Lee Jung Ha yang lagi wamil. Itu ngelanjutin cerita keduanya ya, itu insiden setelah high schoolnya. Jadi ada ancaman baru gitu di high schoolnya nih.
1: Terus
0: juga kayak itu kan om tante, pokoknya seluruhnya tuh punya kekuatan super lah ya, yeah. Terutama om tantenya nih yang diperanin sama Ryu Seung Ro dan Han Hyo Jo. Siapa sih yang gak tahu Han Hyo Jo gitu kan?
1: Gua tahu. Oke.
0: Okay. Ya itu siapa? Itu banget loh aktor yang
1: apa, yang emang
0: Chung Ryong itu loh kalau di Korea itu kayak
1: emang terkenal itu.
0: Ibarat kalau di Indonesia ini siapa?
1: Siapa tuh?
0: Siapa Reza Rahardian? Ibarat Reza Hardian
1: di Indonesia. Artinya udah old banget dong.
0: Iya, kayak seterkenal itulah di Korea gitu.
1: Sama ada satu lagi nih, siapa nih?
0: Sama Jo In Sung. Jadi mereka ini emang aktor-aktor yang udah terkenal gitu loh.
1: Yang udah famous lah ya, famous intinya
0: banget. Gitu.
1: Nah, terus juga Jip, ada juga Ryu Sung Bom yang sebagai pembunuh mematikan Frank, serta Go Yeon Jung, Kim Do Hon, dan Shim Dal Gi sebagai mantan siswa di Jongwon High School. Nah, siapa sih yang nggak tahu?
0: Iya kan. Emang mereka ini kayak
1: apa tuh?
0: Udah pada apa ya, terkenal gitu loh. Makanya Moving ini salah satu drakor yang paling ditunggu-tunggu gitu loh di Korea. Karena pemeran-pemerannya pun gong. Terus juga alur ceritanya tuh gong juga now.
1: Tapi lu tahu nggak sih ada
0: apa? Ada apa?
1: Pemeran baru.
0: Oh, wajah baru gitu ya? Ada yang
1: nih
0: masuk.
1: Lu tahu nggak siapa?
0: Siapa?
1: Kim Bong Sok.
0: Oh, gue tahu. Gue tahu lagi.
1: Iya ta?
0: Iya, karena itu salah satu apa?
1: Apa tuh?
0: Ya lagi-lagi yang terkenal juga gitu kan sih di Korea.
1: Iya. Iya kan. Nah, jadi karakter naif ini tuh dimainkan oleh Lee Jung Ha yang saat ini sedang menjalani wajib militer hingga Juli depan. Nah, makanya posisinya itu diisi sama Won Gyu Bin.
0: Oh, karena dia lagi wamil gitu kan.
1: Iya.
0: Terus ada nih diberitain kalau dari berita Sompi ya, kalau dia nih karena digabung sama Won Gyu Bin itu telah mulai berembus sejak April lalu. Jadi itu mereka tuh enggak bisa konfirmasi gitu loh. Jadi mereka minta perhatiannya gitu kata agensinya.
1: Nah, juga Won Gyu Bin itu adalah aktor yang kayak mereka, dia tuh aktor pendatang baru gitu kan. Nah, makanya dia tuh dibilangin
0: apa tuh?
1: Sabar ya. Makanya dia pada tahun lalu pada lewat
0: Ronaldo.
1: Lewat disebutin tadi.
0: Ini blank
1: CH
0: X Rich 2
1: dan juga akan tampil dalam drakor
0: See You at Work Tomorrow.
1: Nah, menurut gue ini agak seru banget ya.
0: Karena kan
1: lu udah nontonnya season pertamanya tah?
0: Udah, karena ini tentang jadi super power gitu loh.
1: Jadi lu suka yang genrenya super power, super
0: action,
1: bareng.
0: Iya, super power action.
1: Rom-com.
0: Itu juga sih sebenarnya now, tapi kayak gue tuh menyayangkan bahwa apa, kisah hidup gue tuh enggak kayak di rom-com gitu loh now.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: って最後もしくはあのねねえ
1: There you go magic clip they shredded it we have fun outrageous from Fox.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di

Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa terus panjang umurnya Indonesia Top 20 Nasional. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku hari ini bakal nemenin kamu untuk kasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulkan.

Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahal Ini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan

0: ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: seminggu kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan anak kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.

sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Govinda terbelah jadi dua. Di posisi 17 Bernadia Rabunjau. Posisi 16 Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu.

0: Aksarindu. Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 7 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu, posisi 6 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim, posisi 4 Enal featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Dan rap kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain.
1: Number 1.

dan juga Sony Music serta Sunnyder ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke. Okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman-teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman-teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: cool, know why?
1: Di peringkat ke-13.52 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: sekolah, Broadway dari Bandar Lampung, teman sekolah kamu. Good morning Canada time.
1: Teman sekolah kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kami.

Wow, well di sore ceria special weekend nih di hari Minggu bakalan ditemenin sama Reza Andana ya. Dan sebelumnya gue bakalan ngasih spoiler info-info yang bakalan gue bawain di sore hari ini teman bro 2. Yang pertama itu ada Drake yang resmi ngegeser rekor Michael Jackson buat jumlah lagu number one terbanyak di Billboard Hot 100. Wow, dan ada lagi nih teman bro 2, ada seri Call of Duty terbaru yaitu Modern Warfare 4 yang resmi rilis trailer game perdana yang sajikan perang berlatar konflik Korea. Well. Dan juga lanjut terus tuh ada lagi ada yang terakhir nih teman pro 2, registrasi SIM card baru di Indonesia wajib gunakan biometrik wajah mulai 1 Juli 2026. Itu semua bakalan dibahas sama gua cuma di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Hai, balik lagi sama gua nih, Raja Andana, yang nemenin lu di minggu sore ini. Dan gua bakalan nemenin lu sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2 ya. Dan gimana kabar lu nih, teman Pro 2, yang lagi di jalan balik. Bukan di jalan balik sih, di jalan mau pergi-pergi, tapi besok Senin. Tapi libur, deng. Yoi. Tapi ada juga anak sekolahan besok Senin itu upacara hari kelahiran Pancasila. Wah, teman Bro 2, semangat buat kamu yang besok untuk menyemarakan upacara 1 Juni 2026 nanti ya. Dan juga buat lo yang lagi pengen kemana-mana gitu kan, lagi di jalan terus tuh kena macet di jalan Antasari, mungkin karena jam segini tuh biasanya Antasari tuh macet, guys. Apalagi kalau di daerah Adipura tuh, di daerah deket Cepek ya kan, deket Cepek Mall Kartini tuh, itu tuh padat merayap biasanya kalau sore-sore gitu, teman Pro 2. Oke. Dan apalagi kalau lo nih, teman Pro 2, yang lagi ngedengerin dari mobil, lo bisa request lagu-lagu kesukaan lo dari WhatsApp ya, dari 081799595 ataupun di Instagram direct message aja di @pro2bdl ya, teman Pro 2. Atau kalau lo lagi ngedengerin live streaming, asik live streaming. Live streaming siaran radio Pro 2 RRI Bandar Lampung dari RRI Digital, lo bisa banget request dari komenannya, teman Pro 2, kolom komentarnya, teman Pro 2. Gua tungguin sampai jam 7 malam nanti ya, teman Pro 2, cuma di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: It's time to sore ceria.

Hai teman Pro 2, dapur menyala, masak rawon spesial. Long weekend tiba, waktunya mudik ke Surabaya. Biar aktivitas makin nyaman dan listrik makin andal, PLN hadir lewat program Mei Laju Lebih Terang. Well, dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional nih teman Pro 2, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Program ini berlaku mulai dari tanggal 20 Mei sampai 2 Juni 2026 dan bisa diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Dan kini, aktivitas di rumah makin lancar, mulai dari masak di dapur, kerja dari rumah, sampai quality time bareng keluarga. Semuanya jadi lebih nyaman dengan listrik yang andal. Yuk, bangkit berdaya, maju berjaya bersama PLN. Download PLN Mobile sekarang dan nikmati promo tambah daya Mei Laju Lebih Terang.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: kata manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Yes, Tuan Bro 2. Lo pernah enggak sih ngerasa sempurna buat dia gitu ya? Kalau si A ini kok si A ini ya? Kalau kayak gue pernah menangani teman gue yang bisa dibilang dia sangat amat pede sekali dengan hubungannya, tapi ternyata akhirnya dia putus juga. Ya begitulah teman Pro 2. Jangan terlalu pede, tapi pede itu yang sedang-sedang saja ya teman Pro 2. Kayak pedenya Drake nih, karena dia ngebalap rekor Michael Jackson untuk lagu terbanyak yang duduki number one di Billboard Hot 100 dari solois pria. Dan by the way, ini bahasanya gak bakal gue bahas sendiri, karena ada seseorang di seberang atau samping gue yang bakalan bisa dibilang bakalan nemenin gue dan tentunya ngasih informasi ini juga. Ada Z.
1: Yeay, Hotline Pro 2. Di sini tuh sebenarnya ada Z loh, tapi yes, memang karena saking sempurnanya si raja ini ya, Hotline Pro 2. Jadi dari tadi raja nemenin kalian. Dan yoi, di sesi kali ini aku mau bacain tentang Drake, balap rekor Michael Jackson untuk lagu terbanyak yang duduki nomor 1 di Billboard Hot 100 dari solois pria. Mm-hmm. Tapi kalau menurut POV gue sih, lagu-lagunya Michael Jackson ini tetap gak kalah bagus ya. Karena memang kalau gue nih, Jack, gue itu dari dulu memang dengerinnya Michael Jackson, Whitney Houston gitu. Kalau lu dengerin lagu lawas, lo tau?
0: Ya cuma Michael sih.
1: Tapi kalau lu kayaknya dengerinnya lawas Indo ya, Jack ya. Iya gak sih?
0: Iya,
1: iya kan?
0: Iya, iya, Vina Panduwinata, Reza Artamevia.
1: Yes, betul gitu. Nah teman Pro 2, Drake ini resmi ngegeser si rekornya Michael Jackson buat jumlah lagu nomor 1 terbanyak di Billboard
0: Hot 100. Yes, dari solois pria.
1: Betul. Dan lagu Janis STFU. Gak bisa kita panjangin ya.
0: Ya itulah.
1: Tapi lagu ini bisa langsung debut di puncak chart setelah Drake ngerilis 3 lagu album sekaligus.
0: Wow.
1: Nah sekarang Drake juga nyamain rekor Rihanna dan Taylor Swift dengan total lagu 14 lagu nomor 1 One Billboard Hot 100. Sementara yes, rekor Michael Jackson yang sebelumnya ada di angka 13 resmi lewat.
0: Yoi, dan
1: tapi
0: bukan,
1: gak cuma itu.
0: Yoi, minggu ini juga jadi momen bersejarah buat Drizzy setelah ngerilis trilogi album Iceman, Habibti, dan Made of Honor. Dia langsung masukin 42 lagu ke Billboard Hot 100. Rekor sebelumnya yang dipegang Morgan Wallen dengan 37 lagu.
1: Dan jadi totalnya sekarang yap, Drake udah punya lebih dari 400 lagu yang pernah masuk Billboard Hot 100 sepanjang karirnya. Wow, dia umur berapa sih? Kayaknya gue kalah deh. Kalah ini ya, kalah sukses. Bagaimana mau sukses kalau banyak tapi. Nah tahun Pro 2, album nomor satunya tersebut juga menjadi album chart topper 15 miliknya dan bikin dia resmi ngelewatin Jay-Z sebagai rapper dengan album number 1 terbanyak di Billboard 200. Dan bonusnya lagi, minggu ini Drake juga nguasain 9 dari 10 besar Billboard Hot 100.
0: Ya, yes, dan satu-satunya lagu yang bukan punya dia cuma Choosing Texas dari Ella Langley di posisi 5.
1: Wow, kalau gua sih prefer Drake daripada Kendrick Lamar. Kalau lo?
0: Kalau gua sih Drake juga, tapi Drake kau crazy.
1: Oke, kalau gue sih kayaknya pilihnya The Weeknd, karena itu adalah top 1 dari top tier gue.
0: Ya, tapi kita dengerin dulu salah satu lagu dari Drake nih teman Pro 2, I Want Dance.

RRI Bandar Lampung.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

Yes, Tuan Bro 2, Drop That dari Olivia Rodrigo ya. Dan ini tuh salah satu lagu yang di-request sama Tuan Bro 2 tadi ya. Ada dari 081795 23 sekian. Katanya dia pengen ngedengerin lagu The Drop That Olivia Rodrigo. Oke, karena feminine intuition-nya lagi gencar-gencarnya. Oke. Feminine intuition-nya lagi gencar-gencarnya. Oke deh. Semoga kamu bisa dibilang mendapatkan yang didamba itu ya, Teman Pro 2. Mari kita masuk ke backsound dulu. It's time to sore ceria. Hai Teman Pro 2. Yes, itu dia tadi salah satu lagu requestan pertama dari Teman Pro 2, yaitu adalah Olivia Rodrigo dengan Drop Dead-nya. Dan juga sekarang waktunya gue untuk bacain request-requestan dari Teman Pro 2, karena ini adalah request time ya. Dan tentunya ini Teman Pro 2 ada dari WhatsApp dulu ya, dari 082135 63 sekian. Katanya dia pengen ngedengerin lagunya Suisei yang bukan love song.

Yes, Tomorrow Bro 2. Itu bukan love song dari Suisei. Dan ini tuh salah satu apa ya? Albumnya salah satu lagu yang mengisi albumnya Suisei itu Tomorrow Bro 2. Apit sekali. Oke deh Tomorrow Bro 2, gua setting dulu ya Tomorrow Bro 2. Udah gua masukin. Nanti setelah ini bakalan gua puterin. Terus tuh ada lagi nih Tomorrow Bro 2 yang pengen ngedengerin lagunya Tensi yang berubah.

0: Itu dari Instagram nih teman berdua, @jainhir, katanya dia pengen ngedengerin lagu Tensi Fit Jamsi yang berubah. Oke, ini bakalan nunggu gua puterin setelah lagu Bukan Love Song tadi.
1: Jadi aku berubah.
0: Terus tuh ada lagi nih teman Pro 2 yang salah satunya, bukan salah satunya, bukan ini hanya bisa dibilang adalah requestan yang bakalan gua bacain terakhir ini ya teman Pro 2. Ada dari 08523639 sekian. Katanya gua pengen ngedengerin lagu Charlie XCX yang Bukan 360. Nah, itu teman Pro 2 yang ini loh.

Nah, okay deh teman Pro 2, itulah 3 requestan kamu yang bakalan gue puterin sampai kok sampai sih? Yang bakalan gue puterin setelah ini ya teman Pro 2. Dan kalau lo pengen request juga, boleh banget di 081 7995925, itu WhatsApp kita, ataupun di direct message Pro 2 BDL. Di tentunya kalau lu pengen titip salam juga boleh, confess juga boleh kalau didengerin ya. Dan inilah dia teman Pro 2, bukan love song dari Suisei.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
2: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
3: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.

0: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

Masih sama Raja Andani, teman pro 2, dan gue bakal masih nemenin lo sampai jam 7 malam nanti. Tapi sebelumnya kita bakalan gabung dulu ke siaran program 1 RRI Bandar Lampung buat ngedengerin lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Dan lo masih ngedengerin pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Tilqa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Bro 2, segenap angkasawan dan angkasawati serta karyawan LPP RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib, dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Arah sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Arasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
2: Tenang Mi, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih Mi?
3: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
4: Menikahlah di usia ideal.

0: Nah itu teman-teman Pro 2 FM Bandar Lampung, teman terbaik kamu teman Pro 2. Waktunya Raja Andana pamit dari pendengaran kamu. Dan sebelumnya terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ngedengerin Raja ya. So terakhir dari Raja, let's do it, share it, fresh your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali darah tak beli darah. And now,
1: bye-bye teman Pro 2.

Kumam Pro 2, kamu masih ngedengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan sebelumnya kita bakalan ngedengerin program 2 RRI di Jakarta buat ngedengerin Pro Indie. So keep it turning all yang Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya. Aku

yang memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

0: suaraindie@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.
1: Ini waktunya kau tunjukkan karya.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Semua tentang bola, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
4: Good morning Canada time.
5: Teman bola kamu.
6: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: RRI Bandar Lampung.
1: Yeay, teman berdua ya. Seperti biasa ada Ruby Ariska malam ini.
2: Halo teman berdua. Hari ini lumayan hektik ya.
1: Okay.
2: Dari pagi ke malam hingga akhirnya malam ini tiba di studio Sharon juga ya bersama Ruby Ariska dan teman-teman.
1: Benar banget.
2: Gimana Ruby Ariska hari ini atau minggu ini melewati hari-hari yang penuh gedebak-gedebuk enggak?
1: Hari-hari yang minggu ini ya. Happy banget sih sebenarnya karena setiap hari gue rebahan, gue tidur, gue bisa makan enak gitu kan, dan akhirnya happy dong. Tapi ada sesuatu yang buat gak happy ya, Mita. Hari ini tuh kayak
2: kenapa?
1: Minggu ya soalnya minggu, jadi kan gue LDR di, terus ya nggak happy aja bawaannya ngelihat orang-orang berduaan di luar sana gitu, akhirnya jadi kayak nggak happy gitu.
2: By the way, ini malam Senin bukan malam Minggu ya.
1: Iya, maksudnya kan hari Minggu gitu.
2: Tapi sama sih ya kalau lagi curhat juga soal hubungan relationship lo itu ya, lagi LDR.
1: Aduh.
2: Oke, kalau teman-teman semuanya nih lagi apa, lagi LDR juga kah atau lagi emang lagi
1: emang lagi jomblo
2: ya kan. Oke, kalau gue sendiri bawa curhat juga lagi LDR. Sebenarnya Petom Bro enggak pengen tahu juga ya. Pengen cerita aja,
1: pengen cerita aja karena emang dua penyiar ini lagi LDR semua ya, Petom Bro 2. Tapi ya kalau buat kamu yang enggak LDR atau memang jomblo gitu ya, Mita ya.
2: Boleh banget nih Petom Bro 2 untuk sharing cerita tentang percintaan kamu atau pengen cari tambatan hati di High Quality Jomblo, karena kita berdua bakal usaha

0: hang on, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, West Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, West Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

0: Besok udah mulai lagi untuk apa ya, untuk awal bulan ya Kak Ruby ya.
1: Yes, benar, di 1 Juni ya. Besok hari pendidikan
0: ya. Iya, besok hari tanggal merah ya, lebih tepatnya kita libur lagi. Dan libur biasanya lagi. Ya teman-teman ya, kalau kalian mungkin lagi para jomblo yang masih apa ya, masih mencari-cari tambatan hatinya atau lagi bingung, karena biasanya perasaan jomblo tuh apa ya, kadang tuh sesuai dengan kebutuhan emosional ya Kak Ruby ya. Kadang kalau misalkan kita lagi overwhelm atau lagi kecapean dengan kerjaan atau kayak pusing gitu ya, pasti kita kebutuhan emosional kita tuh need of attachment atau need of attention.
1: Yes, gitu ya, sebenar banget.
0: Karena
1: ya,
0: secara nature kayak itu tuh muncul aja tiba-tiba, padahal padahal fase itu cuman fase itu aja. Pernah
1: itu
0: gak sih
1: kayak capek gitu?
0: Iya, pernah gak sih lo ngerasa kayak gini, kayak misalnya lo lagi capek gitu ya dengan kerjaan, urusan, tapi kayak gue butuh banget pacar deh. Tapi ketika suatu momen
1: ketika udah semangat, iya? Kayak enggak, gue gak butuh deh. Enggak, apalagi kalau udah banyak uang ya, kayaknya kayak enggak deh, gue gak butuh cowok nih kayaknya ya, kan? Ya.
0: Apalagi udah banyak uang ya, oh gitu ya Ruby.
1: Iya bener. Kalau gue sih gitu ya Mit, kalau gue udah hangout sama temen-temen, keluar terus ngabisin uang, terus gue mikir uang gue pengeluarannya berapa ya hari ini, udah capek, kayak gue kayak harus butuh cowok deh kayaknya gitu kan mikir. Tapi kalau kita habis gajian terus kayak uang gue utuh dong, jadi kayak gue gak butuh nih cowok, ngapain gitu kan. Tapi emang ada kalanya kalau kita udah capek banget, terus kita juga galau, terus kita gimana ya, kayak banyak kerjaan terus kita ditekan terus gitu kan, kita juga harus butuh semangat.
0: Betul.
1: Kita nggak ada penyemangat, itu emang perlu banget ya teman pro 2, apalagi kalau memang di zaman sekarang nih jomblo tuh kayak gimana gitu ya, kayak terbuang banget.
0: Bener,
1: gitu
0: makanya timbul perasaan di mana jomblo itu bingung memilih antara sendiri lebih baik atau pacaran ya, ada partner tetapi ya disakiti atau merasa feeling lonely contohnya. Okay. Gitu kan, karena padahal kenyataannya ya hubungan itu bukan cuma soal status aja ya teman produa ya.
1: Yes,
0: tapi ada
1: banget
0: orang jomblo yang hidupnya tuh memang bahagia, produktif dengan apa ya, kegiatan-kegiatan yang memang dia lakukan setiap hari, dan dia nggak memikirkan hal itu. Dan ada juga jomblo yang kayak iya sangat-sangat membutuhkan akan relationship itu.
1: Nah, menurut gue itu jomblo yang kayak gitu ya, itu dia kurang kegiatan sih Mita. Karena kalau kurang kegiatan, kayak kita memang cuman scroll TikTok di rumah aja, atau kita memang cuman makan di rumah aja, sendiri di rumah, itu kayak kurang relasi gitu ya. Kurang kayak kita kurang nongkrong, kurang bergabung sama teman atau ikut kegiatan lainnya, itu kayak kurang banget ya. Jadi akhirnya kita memikirkan gimana caranya dapet cowok gitu. Sedangkan kalau memang kita banyak kegiatan di luar, kita ngikutin kegiatan hobi kita, jadi kita nggak pusing gitu kan, nggak mikirin cowok gitu.
0: Nah, that's it ya. Kadang ada juga teman perdua atau kamu nih yang relate dengan keadaan kayak lo punya pacar nih, lo punya pasangan, tetapi
1: ya
0: lo
1: nih
0: terus dihantui dengan overthinking.
1: Yes.
0: Kayak lo ngerasa nggak cukup, insecure, kayak lo nggak ngerasa secure di dalam hubungan itu. Menurut gue itu nggak worth it, mending lebih baik high quality jomblo.
1: Iya, jadi jomblo yang berkualitas aja ya.
0: Betul.
1: Sampai ketemu orang-orang yang benar-benar spesial tipe kamu, pokoknya intinya kayak nggak ada kurang deh orang ini gitu, cocok banget untuk jadi pasangan kita. Jadi daripada kamu berdua tapi disakitin, lebih baik kamu jomblo berkualitas.
0: Karena
1: gitu,
0: sebenarnya teman berdua ya, kalau udah menemukan pasangan berdua itu lebih indah kalau
1: apa?
0: Kalau saling dimengerti, kalau saling dipahami, saling menghargai, dan nggak bikin mental lo capek, mental lo kayak kena mental lah gitu kalau misalnya sekarang ya kan. Tapi gimana supaya hubungan lo tuh bisa menjadi tempat ketika lo pulang, ketika lo overwhelmed dengan keadaan situasi di luar sana yang mungkin lo lagi memilih pasangan yang mana sih orangnya, gimana sih tumpukan sehingga akhirnya lo menemukan berlian di tumpukan jerami.
1: Nah itu susah ya teman produk, kita harus melewati berbagai proses fase juga sampai kita akhirnya ketemu berlian tadi ini yang ditumpukan jerami
0: sekali
1: tadi yang kata Mita bilang itu.
0: Yep.
1: Jadi ya buat kamu teman Proda, stop ya, galau itu stop. Terus kalau punya pacar tapi nyakitin itu stop juga.
0: Yes.
1: Jadi
0: tapi lu ada nggak sih tips buat para jomblo yang mungkin ngerasa kayak gue tuh nggak bisa nggak galau kak, gue tuh emang nggak ada yang harus digalauin, tapi gue pengen cari kegalauan itu sendiri. Nah
1: itu biasanya tergantung mood ya, balik lagi itu tergantung mood. Kalau memang mood kamu lagi baik, pasti kamu nggak bakal kepikiran galau, entah tuh galau gara apa gitu. Tapi kalau galau gara-gara kerjaan atau gimana tuh, itu ya biasa ya, hal biasa ya. Tapi kalau galau gara-gara cowok, mikirin cowok yang bukan siapa-siapa kamu atau HTS nih, biasanya teman pro 2 nih galau gara-gara HTS nih Mita. Kebanyakan belum jadian tapi udah digalauin. Karena baru kenal sehari udah diposting di, udah diedit, dicapcut gitu. Jadi akhirnya galau, akhirnya digosting. Galau tuh.
0: Tapi ada toka gue.
1: Kenapa tuh?
0: Gue pernah punya, bukan pernah ya, gue punya teman ya. Dia tuh dia jomblo. Dia jomblo banget, jomblo akut lah intinya. Okay. Ya. Tapi dia punya crush. Dia normal. Dan dia tuh suka edit CapCut. Itu CapCut yang belum, dia bahkan belum tahu kehidupan apa ada seseorang ini di bumi, tapi dia sudah mengedit CapCut itu dengan video-video dia itu. Kayak ya normal sih juga, menurut gue kayak ya usahanya tuh nggak ke situ, kayak gimana dia tahu lo hidup di dunia ini kalau lo cuman edit CapCut tanpa dia tahu.
1: Benar gitu, tapi itu juga salah sih kalau udah langsung edit CapCut gitu ya, padahal belum pernah ketemu terus juga baru kenal sehari itu kan. Sebenernya itu jangan banget
0: sih. Sebenarnya itu kocak sih ya. Yeah. Itu mungkin nggak apa-apa sih kak, itu untuk menghibur apa ya, menghibur
1: diri sendiri biar happy gitu kan.
0: Dan tipsnya juga kalau misalkan kalian galau sama pra dua ya, kalau galau dan sebenarnya kalian memang jomblo, tips dari gue tuh jangan play lagu galau. Buatlah playlist yang buat kalian moodnya naik atau kayak happy, have fun gitu loh. Kayak itu ngaruh banget dengan mood atau emosional kita sehari-hari. Bener deh, ngaruh banget, sumpah deh. Kalau misalkan kalian pengen cari, beneran pengen cari pasangan atau tambatan hati yang benar-benar udah, kak gue hopeless romantis banget, gue udah gak bisa gitu. Nah boleh banget, langsung aja cerita sama kita. Kita berdua bakal cariin ya tambatan hati kamu di High Quality Jomblo tentunya. Langsung aja WhatsApp kita di 0817 9925925,
1: atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti.

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: barengan sama Ruby, Ariska dan juga
1: Rita Dewi sama Pro 2. Kalau tadi kita ngomongin soal bingung ya, jomblo yang bingung milih sendiri lebih baik atau pacaran tapi tersakiti. Sebenarnya tuh hal yang dilema yang wajar terjadi di kalangan anak muda sih.
0: Iya, di kalangan anak Gen Z ya tepatnya. Karena kadang pengen jomblo tapi happy, kadang pengen berdua juga harus happy.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi malah dapetnya berdua malah sengsara.
1: Oh, jangan ya, jangan.
0: Aduh,
1: jangan
0: sakit hati ya, gak boleh ya teman Pro 2. Jadi kamu lebih baik pilih jadi jomblo berkualitas aja daripada kamu harus berdua tapi tersakiti terus kan. Jadi gak baik ya Mita ya.
1: Pilihlah pasangan yang bisa memvalidasi apapun yang kamu rasakan. Asik ya. Karena iya tadi gue bilang, karena sejujurnya manusia itu secara nature ya butuh akan attachment atau attention ya. Nanti banyak banget nih teman Pro 2 yang udah relate juga ya terhadap apa dengan hal yang udah kita obrolin tadi ya Kak Ruby ya. Dan salah satunya ada teman Pro 2 yang pengen ngobrol langsung via telepon bareng kita berdua nih. Yes, boleh langsung aja banget. Kita naikin ya. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Hai, boleh kenalan dulu enggak, namanya siapa, dari mana? Boleh.
2: Halo semuanya, aku Chelsea dari Bandar Lampung.
1: Oke, okay, Chelsea dari Bandar Lampung.
0: Chelsea udah berapa lama nih jomblonya?
2: Dari lahir kayaknya.
0: Oke, okay, dari lahir ya, jadi belum pernah pacaran sama sekali nih?
2: Belum, cuman kalau deket sama orang sekali pernah.
0: Oke, okay, baru sekali aja ya.
1: Berarti benar-benar yang high quality jomblo ya?
0: Jadi jomblo yang berkualitas banget dong ya.
1: Jomblo yang berkualitas
0: ini.
1: Banget ya.
0: Karena jadi udah patah hati gak sih Chelsea jadinya? Kalau emang dari lahir jomblo gitu?
2: Enggak sih, gak pernah.
0: Tapi
2: selalu berharap pengen punya seseorang gitu.
0: Jadi alasan Chelsea mau dapat seseorang setelah berapa tahun jomblo gitu ya? Kenapa nih alasannya?
2: Pengen ditemenin aja kak, kemana-mana gitu. Jadi kan apa-apa sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Tapi by the way, kamu tipikal orang yang kayak kita bilangin tadi gak sih? Atau seorang yang relate juga dengan tema kita hari ini, bingung gitu. Sebenarnya kamu pengen pacaran atau enggak dikala kamu pengen butuh banget, kamu pengen banget. Tapi tiba-tiba kamu gak pengen gitu. Relate gak sih di kamu sendiri?
2: Jujur relate kak.
1: Relate ya. Karena kapan kamu ngerasa kayak pengen banget punya pacar tuh pengen. Padahal kan kamu realitanya kamu dari lahir aja belum pernah pacaran.
2: Oh, kalau aku pulang kampus tuh,
1: kan
2: ya dijemput gitu.
1: Nah, okay. Kamu ngeliat couple-couple itu ya yang dijemput dengan engineering boys-nya.
2: Iya lagi kak.
0: Ya, kamu kan? Suka iri nggak sih Chelsea ngeliat teman-teman kamu udah bucin gitu kan, punya pacar gitu? Suka iri nggak?
2: Iri sih kadangan, tapi kalau misalnya ngeliat udah ribut-ribut tuh kayak, waduh gitu.
0: Kayak takut ya jadinya.
2: Rumit ya kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay. Relationship is scary. Jangan ya, jangan. Tapi lo sendiri sebenarnya sekarang atau di lubuk hati lo paling dalam sebenarnya lo pengen gak sih punya pacar atau menjalin hubungan dengan seseorang dari dalam lubuk hati lo paling dalam ya?
2: Mau banget sih.
1: Mau banget ya, pakai banget ya sebenarnya ya. Tapi kalau ngelihat sekarang udah ada kah sinyal-sinyal itu? Atau emang lo lagi pengen mencari-cari, menyaring orang atau gimana? Boleh diceritain gak? Siapa tahu ada teman Pro 2 yang pengen dengerin lo, gimana progres lo, hubungan lo.
2: Kalau yang terakhir kan lagi deket kan. Tapi kita LDR kak.
1: Oke.
2: Udah mah gak perpacaran. Terus ketemu orang malah LDR kan. Jadi agak susah. Terus aku juga masih mikir-mikir nih, hubungan ini dilanjut apa enggak ya, soalnya kita kan LDR.
1: Oh berarti, gitu sih.
0: Jadi okay. Akhirnya kamu memutuskan untuk gak lanjut karena LDR ya?
2: Masih dijalani sih kak sampai sekarang sebenarnya, tapi belum jadian kak.
0: Oke, jadi belum jadian, jadi lebih baik kamu cari yang lain dulu ya berarti ya nih. Jadi cadangan ya, Chelsea?
2: Bisa dibilang
1: lelaki cadangan. Enggak ya. Kamu orangnya gimana sih Chelsea, kalau boleh tahu? Atau kalau kamu boleh expose dari kamu di sini, kamu ceritain kamu nyari orang yang gimana. Dan kamu sendiri tuh gimana orangnya?
2: Aku tuh orangnya overthinkingan ya kak.
1: Biar aku tebak zodiak kamu.
2: Sagittarius.
1: Ya. Ya belum, kan biar aku tebak tadi.
0: Oh, belum bisa tebak, tapi udah dijawab. Dan
1: Sagittarius, oke. Ya, lumayan sih, lumayan overthinking. Biasanya, tapi enggak sih biasanya ya Sagittarius, tapi enggak deh, tergantung orang ya. Jadi kamu lumayan overthinking, lanjut, terus?
2: Terus aku tuh orangnya yeping sebenarnya Kak.
1: Mm-mm. Terus?
2: Suka explore kemana-mana gitu, jadi butuh orang yang bisa nemenin aku kemana-mana lah gitu. Yang tiba-tiba jam 2 malam aku ajak makan es krim di MCD.
1: Apa ulah? Oh jadi kamu suka yang tiba-tiba mendadak jam 2 malam gitu makan es krim di McD gitu ya? Oh, agak ini ya.
0: Agak horor.
1: Agak horor ya. Bukan horor, geragas, geragas ya. Lebih tepatnya.
0: Lebih geragas ya. Okay.
1: Karena jam 2 malam Chelsea mau ngapain? Oke, kalau gitu kriteria kamu deh sekarang kamu nyari pasangan yang kayak gimana? Siapa tahu teman pro 2 di sini ngerasa gue banget gitu pengen nomornya, boleh.
2: Nyari pasangan nih.
1: Lo maunya yang gimana sih?
0: Tipenya mau gimana nih? Yang tinggi lah, hitam, putih atau gimana?
2: Yang agak berantakan ya Kak.
0: Oke. Okay. Yang berantakan, terus?
2: Yang tinggi, terus yang berisi. Yang dia tuh tahu lah visi misi hidup dia tuh mau ngapain gitu. Jadi bukan main aja yang dia tahu.
1: Oke. Okay. Terus ada lagi?
2: Dewasa ya Kak, ya baik, jelas lah gitu.
1: Oke, okay. Lebih tepatnya secara mentality udah mature lah, sedikit mature lah ya. Yeah. Kayak udah tahu visi misinya mau ke depan mau ngapain gitu kan. Dan mendengarkan yeping kamu dan mau kamu ajak gas aja, even jam 2 malam pun gas gitu ya. Yes, oke okay deh. Oke, okay, wish yeah, kamu okay. Untuk sekarang setelah expose diri ini apa Chelsea?
2: Apa Kak?
1: Wish kamu setelah
0: kamu expose diri
1: ini apa, pengen apa?
2: Aku harap ada seseorang yang DM aku.
0: Ya, terus?
2: Terus ajak kenalan mungkin.
1: Boleh. Oke. Okay. Nah, kalau gitu boleh spill username-nya enggak kalau mau?
2: Boleh.
0: Disebutin aja Instagram boleh nih. At.
2: Sebentar Kak.
1: Oke, Chelsea ya. Ada pesan gak buat calon pacar kamu nanti ke depannya?
2: Ada.
1: Apa tuh?
2: Semoga untuk calon masa depan aku ke depan jangan capek-capek ya kalau aku selalu nanyain di mana, terus kayak kamu selingkuh ya atau kamu kangen gak, karena aku orangnya agak overthinking banget.
0: Oke, okay, overthinking ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya harus selalu dipastiin.
1: Yes, betul.
0: Ya, itu tadi ya Chelsea. Makasih banget ya kamu udah expose diri ke kita. Nanti kalau misalkan ada teman Pro 2 yang mau kenal sama Chelsea, boleh langsung ke WhatsApp Pro 2 aja ya.
1: Betul.
0: Nanti kita kasih tahu Chelsea nih kalau ada yang mau kenalan sama Chelsea.
1: Atau teman Pro 2 juga yang mungkin pengen telepon juga bareng kita ya. Nanti kita cerita-cerita juga dan pengen expose diri bareng kita, boleh banget untuk WhatsApp kita jadi 0817992525 atau langsung aja ke Instagram kita di @pro2bdl. Oke, kalau gitu Chelsea, terima kasih yang udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Semoga kita perlu doain, semoga lo menemukan tambatan hati lo ya, ya kedepannya yang sesuai dengan kriteria yang apa, sesuai dengan apa yang lo mau. Oke, Chelsea, thank you Chelsea.
0: Terima kasih,
1: sehat
0: Chelsea.
1: Selalu. Oke, deh teman Pro 2 ya. Kalau kamu teman Pro 2 pengen expose diri juga atau pengen cerita bareng kita berdua tentang keresahan kamu selama kamu menjomblo atau pengen banget untuk mencari tambatan hati dan expose diri kamu, boleh banget langsung aja WhatsApp kita di mana Ruby?
0: Di WhatsApp kita ya di 081-799-595 atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tunggu ya teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Yeay, Mamro 2 masih barengan sama Ruby dan juga Mita Dewi di Hekoti Jomblo malam ini ya. Di titik mau closing ya kita. Tapi kita masih ada satu orang ya mau nelpon, yang mau expose diri langsung ke kita ya Mita. Tadi udah ada Chelsea dan sekarang katanya Mamro 2 satu lagi mau telepon ya.
1: Oke, kita coba untuk hubungi Mamro 2 yang satu ini ya.
2: Ada telepon. Jombloan atau jomblowati ya?
1: Oke, teman pro 2, kita saatnya udah terhubung sama salah satu teman pro 2 yang mungkin pengen cari pasangan atau pengen ekspos dirinya, boleh. Say hi. Halo.
3: Hai, Kak.
1: Halo. Oke, kamu boleh perkenalan diri dulu gak?
3: Oke, pertama-tama kenalin dulu ya, Kak. Nama aku Alia.
1: Alia? Alia, kuliah di mana nih?
3: Aku kuliah di Unila, Kak.
1: Di Unila. Udah semester berapa, Alia?
3: Aku baru semester 6, menuju semester 7.
1: Oke. Udah berapa lama nih Alia jomblo ya?
3: Aku kalau untuk sekarang kurang lebih udah 1 tahunan mungkin ya, Kak, jomblo.
1: Udah cukup lama ya, 1 tahun gitu. Udah pernah deket-deket gak sih sama cowok gitu?
3: Sebenarnya udah beberapa kali ada PDKT-an, tapi emang mungkin belum cocok aja ya, Kak. Jadi kayak ya udah sekedar dekat aja gitu. Habis itu menghindar gitu.
1: Kenapa tuh? Kamu yang mengghosting dia gitu.
3: Iya, Kak, karena entah kenapa kayak cowok-cowok yang ngedeketin aku ini kayak agresif gitu loh, Kak. Kayak baru kenalan seminggu dua minggu udah langsung main ngajak pacaran. Kan sebenarnya kan kita juga butuh fase PDKT gitu.
1: Kayak lu tuh kalau lu sendiri tuh fase PDKT itu idealnya berapa sih?
0: Berapa lama?
3: Kalau gue sih sebenarnya sekenalnya kita aja, kalau misalkan gue cukup, gue merasa udah cukup kenal, menurut gue sih gak apa-apa pacaran. Tapi ya normalnya mungkin kurang lebih 3 bulan kali ya, Kak.
1: Berarti lo salah satu orang yang menganut 3 month rules ya?
3: Iya.
1: Karena itu benar-benar apa ya, menurut gue itu impact sih 3 month rules itu. Karena di bulan pertama kita mungkin perkenalan dari satu sama lain ya kan, kayak dia latar belakang dia dari mana atau orangnya seperti apa. Mungkin di bulan kedua kita mungkin lebih mengenal lebih dalam dari segi dia cara
0: sifatnya
1: menjalin
0: juga.
1: Iya, sifatnya bagaimana, cara dia menjalin relationship dengan seseorang itu bagaimana. Dan mungkin di bulan ketiga udah lebih serius, udah lebih matang untuk mempersiapkan ke jenjang yang lebih serius. Buset, jenjang yang lebih serius. Enggak ya?
0: Enggak ya?
1: Belum. Kalau sendiri sekarang gimana? Progres dengan seseorang ada atau ya kosong aja gitu?
3: Kalau sekarang sih kosong ya, Kak. Makanya aku ikutan ini, siapa tahu ada yang nyantol.
0: Emang siapa tadi namanya? Alia ya? Tipenya Alia tuh yang gimana nih?
1: Bukan.
3: Kalau tipe aku tuh pastinya wangi ya, Kak, harus banget, wajib, titik yang pertama itu wangi. Terus pastinya nggak plin-plan, kayak kalau misalkan emang udah ngajak jalan tuh harus udah tahu kita kemana, makannya tuh di mana, terus nanti abis itu kemana gitu, udah rinci banget lah. Terus at least udah punya gambaran lah 5 tahun ke depan tuh dia ngapain, kayak seenggaknya abis lulus kuliah dia tuh pengen apa gitu, kerja apa, atau dia pengen jadi pengusaha dulu gitu, pokoknya kayak ada gambaran. Terus suka olahraga mungkin ya.
1: Oke, suka olahraga ya. Tapi gue dari tadi ya, Salwa, by the way, dari tadi ngomong sama Chelsea.
3: Oh iya.
1: Chelsea, sorry Alia. Dan dari tadi tuh bilang kayak pengen pacar yang udah matang, udah punya apa ya, tujuan kedepannya bakal apa. Tapi gue cukup miss ya dengan perempuan-perempuan Gen Z sekarang yang sudah sadar akan memilih pasangan gitu ya. Kayak
0: takut,
1: udah selektif.
0: Iya,
1: hal
0: takut
1: itu
0: salah pilih gitu loh, Mita.
1: Iya, karena kayak kita bukan ngelihat dari sekarang aja yang jalan nih, karena kita melihat juga visi misi dia kedepannya bakal apa. Karena itu salah satu hal yang bisa kita nilai dari apa ya, dari dia gitu kan. Cukup amazing sih. Oke, bagus sih ya Alia. Mungkin suatu saat gue akan menemukan dengan sosok lelaki itu ya Alia ya. Tapi boleh gak sih kita pengen tahu gimana sih lo orangnya sendiri tuh, gimana karakternya, dan tipe orang yang pengen banget lo dapetin tuh kayak gimana dalam hubungan relationship?
3: Kalau gue sendiri sebenarnya gue tuh tipikal orang yang sangat suka untuk mencoba hal baru. Contohnya itu tuh kayak gue suka ke tempat-tempat yang mungkin apa ya, hidden gem gitulah. Tapi sebenarnya gue tuh lebih ke makanan ya. Ke tempat-tempat makanan yang lagi hits mungkin. Kalau misalkan untuk wisata-wisata kayaknya gue agak kurang.
1: Kurang. Kenapa gitu. Nih?
3: Terus,
1: kurang.
3: Karena emang suka kayak
1: emang bisa kulineran ya,
3: oh,
1: ya.
3: Menjelajahi mall ya.
0: Lebih baik makan gitu ya, Alia.
3: Iya, lebih baik kayak gue lebih suka kayak nyoba-nyoba makanan baru bener. Bareng orang tersebut. Kayak itu kan kayak ada kenangan tersendiri gitu loh. Iya.
1: Oke, Alia. Terus juga karena kita gak punya waktu banyak ya untuk ngobrol lebih dalam ya. Lo ada harapan gak atau wish untuk kedepannya setelah lo expose diri ini?
3: Harapannya mungkin ya pastinya ada cowok yang yang nyangkut ya. Dan
1: nyangkut ya, juga.
3: Ada yang interest ke gue mungkin nanti bisa lanjut-lanjut DM lagi gitu.
1: Oke. Nanti misalkan kalau ada teman pro 2 yang minta nomor telepon lo, kita boleh spill.
3: Boleh dong.
1: Boleh banget gitu ya. Oke, Alia, thank you ya Alia udah ngobrol-ngobrol ya, bareng kita. Next mungkin kita lebih bisa ngobrol lebih panjang lagi karena kita tidak punya cukup waktu yang banyak ya Alia ya. Thank you Alia.
0: Terima kasih Alia. Ya.
1: Semoga menemukan tambatan hati tersebut.
3: Amin.
1: Thank you, sehat selalu ya. Oke, dia teman pro 2 ya. Itu tadi Alia nih. Mungkin teman pro 2 yang mendengarkan percakapan dari kita bertiga tadi ya, adakah teman pro 2 yang mungkin relate dan sama mencari seseorang atau wanita yang apa ya, tipikal orang yang suka kulineran, suka.
0: Iya, benar.
1: Ya, inisiatif tentang kulineran.
0: Dia enggak suka alam nih. Dia suka cuma
1: makan. Dan itu tadi gue cukup amazed dengan perempuan-perempuan yang sekarang udah sadar ya akan memilih pasangan yang punya tujuan ke depannya, walaupun terbilang cepat banget udah mikirin kayak gitu ya.
0: Ya
1: kayak masa baru deket tuh udah mikirin, dia udah mikirin 5 tahun ke depan. Enggak, sebenarnya tuh emang harus dipikirin
0: memang
1: dari kita awal deket ya.
0: Jujur gue kalau mau deket sama cowok juga harus mikir kayak gitu. Dia kerjanya apa? Karena kan memang gue udah wisuda nih ya, gue harus tahu dia kerjanya apa, terus nanti dia ke depannya mau gimana, terus apa sih yang harus dia capai sekarang ini atau ke depannya 2 tahun ke depan apa yang mau dia capai gitu.
1: Karena sebelum dia nge-plan hidup anak orang, dia plan dulu diri dia sendiri.
0: Iya
1: kan? Oke, dia teman berdua itu tadi obrolan kita dengan Alia dan juga Chelsea ya. Yang mungkin teman berdua yang pengen kenal lebih dalam dengan mereka berdua, boleh banget untuk WhatsApp kita aja di 0817992525
0: atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl.

0: 95.5 Pro 2 RB Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yo, sama Pro 2, Too Good at Goodbyes dari Sam Smith. Jadi lagu terakhir kita berdua di High Quality Jomblo malam ini, teman Pro 2. Thank you banget udah dengerin High Quality Jomblo dari 3 tahun terakhir ini ya, teman Pro 2.
0: Iya, bener, dari 2023, 2024 ya, 5-6 ya sekarang teman Pro 2. Terima kasih banyak yang udah dengerin Ruby di High Quality Jomblo selama 2 tahun setengah ini ya, Mita ya.
1: Cukup sedih untuk meninggalkan teman Pro 2 di High Quality Jomblo karena ini adalah program terakhir High Quality Jomblo teman Pro 2 karena minggu depan udah beda program. Jadi thank you banget yang udah menemani selama kami mengudara di Pro 2 RB Lampung. Jadi thank you banget yang udah sharing, yang udah cerita-cerita kita berdua di High Quality Jomblo. Benar. Oke, teman Pro 2 ya, saatnya kita berdua pamit dari pendengaran kamu. Let's divide, share, and express your wellness all with Pro 2 RB Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RB Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye everyone.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: ada ya. Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, bukan pelampung.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Wah, enak loh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
2: Eh, Dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
1: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
2: Itu bukan gula, itu silika gel, Dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
1: Ya, udah kemakan rotinya.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
5: 92,5 FM.
6: I see left, I went to space. I don't recognize this place. Where are you?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
2: Apa, Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
1: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

0: Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: bahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, bantu lampunya.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu gestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
6: 92,5 FM.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. 2 RRI Bantul Lampung.

0: bahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Open.
1: Wah, enak loh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
0: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
1: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
0: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
1: Ya, udah kemakan rotinya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung. Kemana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Gak ada notif. Nah ini dia notifnya. Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Eh, mau kemana itu?
3: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Teman berdua, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini tanggal 31 Mei 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Liza Karyana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 1 Juni tahun 2026. Dari studio Anggala Besa yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Angga Labesa akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan 92,5 per 2 RB Lampung pada hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2026. Dari pukul 5 pagi sampai dengan 10 pagi, teman Pro 2 akan ditemani di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2, dengan saya sendiri ya, Angga Labesa. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore hari ya. Di sana juga teman Pro 2 bisa request lagu ya. Dan tentunya bakal ditemani dengan berbagai informasi seru dan hal-hal yang menarik lainnya. Bakal ditemani dengan Philly ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar DJ Sorcer angkatan ke-25. Maaf, maksud kami 26, dari pukul 3 sampai dengan pukul 7 malam. Malamnya, jaga malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu dengan penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam. Dan dirancutkan dengan cerita penutup hari. Jadi, hari ini dengerin terus 92,5 Pro 2 RB Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Valdi, Valdi, Valdi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, oh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Oh. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener, dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Ujang Gajus sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
7: sekolah kamu. Good morning Canada time.
10: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema ujian hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Quran surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Walanabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya antum

0: dengan tema pentingnya sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Ada yang tidak mudah. Jadi selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, dan pelampung.

0: kajian 1 menit dengan tema ujian hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Quran surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Walanabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala. Kehidupan anda meningkat, kualitas anda pun meningkat.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadli, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, artinya enggak mampu. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang. Temannya yang belum wafat, cepat nyusul sini. Jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: tentang bola, Rudwe dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Sembilan 2,5 Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Angga Labesa nemenin kamu teman Pro 2 cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2, pagi hari ini ada Angga Labes yang nemenin kamu di Spada. Dan tentunya Angga punya berbagai informasi buat kamu, jadi dengerin Angga cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yo, what's up? Baby, let's
1: go. Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Senin di bulan baru 1 Juni 2026. Hari ini kalau gak salah hari Pancasila juga ya, atau kalau gue salah mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Hari ini Angga Labesan nemenin kamu teman Pro 2 dengan berbagai informasi tentunya ya. Buat kamu hari ini mungkin ada yang libur, tapi ada yang harus ke sekolah ataupun ada yang harus upacara, semangat ya. Yang hari ini siap-siap juga, semangat. Mungkin lagi sibuk di dapur atau sibuk ngerjain tugas-tugas, ternyata semalam lupa ngerjain tugas, jadi mau gak mau harus dikerjain. Atau kamu sekarang udah di mobil ataupun di kendaraan nih, lagi menuju tempat kamu nih. Semangat juga, walaupun gue ngerasa kayaknya ya emang capek banget ya, karena abis libur tiba-tiba harus beraktivitas lagi. Tapi mau gak mau harus dijalanin, karena itu prosesnya. Nanti kamu akan kangen dengan prosesnya gitu teman Pro 2 ya. Hari ini Angga tentunya bakal kasih berbagai informasi buat kamu teman Pro 2 ya. Dan juga semangat ya buat kamu ya, sampai kamu bersemangat ya. Tentunya dengerin Angga cuma di 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
2: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
1: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan sekolah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

92,5 Pro 2 Banner Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, dapur menyala, masak rawon spesial, long weekend tiba, waktunya mudik ke Surabaya. Biar aktivitas makin nyaman dan listrik makin andal, PLN hadir lewat program Melaju, lebih tinggi. Dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional nih, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fase, semua golongan tarif. Program ini berlaku mulai tanggal 20 Mei sampai 2 Juni 2026 dan bisa diakses melalui aplikasi PLN Mobile. Kini aktivitas di rumah makin lancar, mulai dari masak di dapur, kerja dari rumah, sampai quality time bareng keluarga. Semuanya jadi lebih nyaman dengan listrik yang andal. Yuk bangkit berdaya, maju berjaya bersama PLN. Download PLN Mobile sekarang dan nikmatin promo tambah daya Melaju, lebih terang teman Pro 2.

0: Oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Indra Denita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.